Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

Michael Light, 107,1 FM, Angel Eyes, Michael Sturrock. Selamat pagi Anda semua sahabat Michael Light. Kita masih sama-sama dalam Weekend Spirit hari ini. Anda masih akan terus saya temani ya dengan informasi-informasi menarik seputar dunia olahraga. Sahabat Michael Light, legenda sepak bola Brazil, Zico mengingatkan negaranya soal betapa bahayanya kekuatan timnas Jepang yang akan dihadapi tim Samba pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Houston, Amerika Serikat pada hari Selasa 30 Juni 2026. Nah, menurut Zico, Jepang sekarang berada di level yang lebih kompetitif. Para pemain mereka pergi ke Eropa seperti halnya pemain Brazil dan Amerika Selatan dahulu. Zico yang menghabiskan sebagian besar karirnya di Flamengo sebelum kemudian menutup karir profesionalnya bersama klub asal Jepang, Sumitomo Metals, yang diperkuat dari tahun 91 sampai 1994 ya. Setelah pensiun, ia memulai karir sebagai pelatih kepala bersama Kashima Antlers yang hanya bertahan 5 bulan sebelum kemudian karirnya di negeri Sakura berlanjut untuk melatih timnas Jepang selama 4 tahun setelah Piala Dunia 2022 sampai Piala Dunia 2006 ya. Piala Dunia 2002 sampai Piala Dunia 2006.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1

Oke, Light FM Company Justin Bieber. Kita masih sama-sama dalam Weekend Spirit. Sahabat Kelight, pelatih timnas Iran Amir Galenoy menilai timnya diperlakukan secara tidak adil oleh tuan rumah Amerika Serikat selama Piala Dunia 2026. Meski begitu, ia bangga bisa menuntaskan fase grup tanpa terkalahkan. Hal itu diungkapkan Amir usai Iran bermain imbang 1-1 melawan Mesir di Seattle ya pada hari Sabtu pagi. Itu merupakan hasil seri ketiga yang diraih Mehdi Taremi dan kawan-kawan usai menahan Selandia Baru 2-2 dan Belgia 0-0, membuat mereka finish ketiga dengan 3 poin di akhir grup G. Ia mengatakan kepada para pemain dan tim, "Saya ingin mengatakan saya bangga kepada mereka. Apa yang telah dilakukan oleh para pemain muda ini harus tercatat dalam sejarah karena negara tuan rumah memperlakukan kami dengan sangat tidak adil. Terlepas dari semua masalah ini, kami mampu tampil baik dan dunia bangga kepada rakyat Iran dan tim kami." Pihaknya mendesak FIFA jangan biarkan negara tuan rumah memperlakukan pemain dan tim dengan cara yang sama di Piala Dunia berikutnya.

Wargi Jawa Barat, jangan lewatkan Sunda Karsa Fest, Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026 dengan tema Wastra Istimewa, Tradisi yang Bergaya. Diselenggarakan oleh Dekranasda Provinsi Jawa Barat pada 26 hingga 28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung, mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sampai selesai. Nikmati beragam kegiatan menarik mulai dari pameran produk kerajinan unggulan Jawa Barat, fashion show, Wastra Nusantara, Pintonan Kriya, Sabak Kriya, hingga promosi digital dan live shopping yang menghadirkan karya-karya kreatif para pengrajin terbaik Jawa Barat. Ajak keluarga, sahabat, dan kolega untuk bersama-sama mendukung produk lokal sekaligus merayakan kekayaan budaya yang terus berkembang mengikuti zaman. Catat tanggalnya 26-28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung. Informasi lebih lanjut dapat diikuti melalui Instagram @jabardekranasda. Acara ini merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat dengan Dekranasda Provinsi Jawa Barat. Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026, Wasta Istimewa, Tradisi yang Bergaya.

sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Dari kawasan Dago, Sumber Bandung 12, kita masih sama-sama dalam Weekend Spirit. Oke, sahabat Kelight, masih banyak lagu-lagu bagus yang akan hadir menemani Anda semua pagi hari ini. Kita akan sama-sama sampai jam 9 nanti ya. Sebentar lagi ada Shakatak. Oh, Anda yang tidak kemana-mana hari Minggu ini, sahabat Kelight, istirahat di rumah ya. Anda berkumpul bersama keluarga, banyak hal yang bisa dilakukan untuk membuat suasana hari libur Anda lebih menyenangkan.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Pepper's Heart melengkapi Weekend Spirit. Oke, sahabat Kelight, kejutan terbesar di Piala Dunia 2026 salah satunya adalah lolosnya debutan asal Afrika, Tanjung Verde, ke babak 32 besar. Nah, mereka berhasil menembus fase gugur setelah menahan imbang negara-negara kuat seperti Arab Saudi dan Uruguay di fase grup.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 107.1 KMIFM. Time for more music. Bandung. Inspiring sounds.

Kel Light FM, usai sudah sahabat Kel Light, saya temani Anda semua dalam Weekend Spirit hari ini, hari Minggu 28 Juni 2026. Sahabat Kel Light, selamat menikmati suasana libur Anda dan tetap jadikan hari libur ini, weekend ini menjadi hari yang produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga

0: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
1: K-Mai.

Wargi Jawa Barat, jangan lewatkan Sunda Karsa Fest, Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026 dengan tema Wastra Istimewa, Tradisi yang Bergaya. Diselenggarakan oleh Dekranasda Provinsi Jawa Barat pada 26 hingga 28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung. Mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sampai selesai. Nikmati beragam kegiatan menarik mulai dari pameran produk kerajinan unggulan Jawa Barat, fashion show, Wastra Nusantara, pintonan kriya, sabak kriya, hingga promosi digital dan live shopping yang menghadirkan karya-karya kreatif para pengrajin terbaik Jawa Barat. Ajak keluarga, sahabat, dan kolega untuk bersama-sama mendukung produk lokal sekaligus merayakan kekayaan budaya yang terus berkembang mengikuti zaman. Catat tanggalnya 26 sampai 28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung. Informasi lebih lanjut dapat diikuti melalui Instagram @jabardekranasda. Acara ini merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat dengan Dekranasda Provinsi Jawa Barat. Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026, Wasta Istimewa, Tradisi yang Bergaya.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak, dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1 FM.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

Wargi Jawa Barat, jangan lewatkan Sunda Karsa Fest, Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026 dengan tema Wastra Istimewa, Tradisi yang Bergaya. Diselenggarakan oleh Dekranasda Provinsi Jawa Barat pada 26 hingga 28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung. Mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sampai selesai. Nikmati beragam kegiatan menarik mulai dari pameran produk kerajinan unggulan Jawa Barat, fashion show, Wastra Nusantara, pintonan kriya, sabak kriya, hingga promosi digital dan live shopping yang menghadirkan karya-karya kreatif para pengrajin terbaik Jawa Barat. Ajak keluarga, sahabat, dan kolega untuk bersama-sama mendukung produk lokal sekaligus merayakan kekayaan budaya yang terus berkembang mengikuti zaman. Catat tanggalnya 26 sampai 28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung. Informasi lebih lanjut dapat diikuti melalui Instagram @jabardekranasda. Acara ini merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat dengan Dekranasda Provinsi Jawa Barat. Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026, Wasta Istimewa, Tradisi yang Bergaya.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

Sahabat Kelight, sudah tahu belum di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung dan deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat dan persyaratannya mudah dan bunganya ringan, sahabat Kelight. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKP mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun, BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi bagi Anda, sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-4222-464 atau 0821-2085-8761. 107.1

Wargi Jawa Barat, jangan lewatkan Sunda Karsa Fest, Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026 dengan tema Wastra Istimewa, Tradisi yang Bergaya. Diselenggarakan oleh Dekranasda Provinsi Jawa Barat pada 26 hingga 28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung. Mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sampai selesai. Nikmati beragam kegiatan menarik mulai dari pameran produk kerajinan unggulan Jawa Barat, fashion show, Wastra Nusantara, pintonan kriya, sabak kriya, hingga promosi digital dan live shopping yang menghadirkan karya-karya kreatif para pengrajin terbaik Jawa Barat. Ajak keluarga, sahabat, dan kolega untuk bersama-sama mendukung produk lokal sekaligus merayakan kekayaan budaya yang terus berkembang mengikuti zaman. Catat tanggalnya 26 sampai 28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung. Informasi lebih lanjut dapat diikuti melalui Instagram @jabardekranasda. Acara ini merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat dengan Dekranasda Provinsi Jawa Barat. Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026, Wasta Istimewa, Tradisi yang Bergaya.

0: KLive FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih BPR GM bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah, pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman, mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.
2: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s,

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, apa kabar? Senang sekali rasanya saya dapat menyapa Anda kembali setelah kemarin-kemarin saya sedang dalam kondisi kurang sehat, sahabat Kelight. Dan saat ini saya bersama Anda di Lighthouse Family, sahabat Kelight. Setelah tadi Anda menyimak Sine Light, saya Nada Nisrina akan menemani Anda di Lighthouse Family hingga pukul 6 nanti. Sahabat Kelight, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan saat ini cuaca di Bandung lagi hujan ya, sahabat Kelight. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, harap berhati-hati, sahabat Kelight. Oke, sahabat Kelight, kita akan bersama-sama hingga pukul 6 nanti. Tentunya ada informasi menarik tentang keluarga dan juga lagu-lagu bagus sudah saya siapkan untuk menemani akhir pekan Anda. Saya akan bersama Anda, sahabat Kelight, hingga pukul 6 nanti.

FM Bandung Inspiring Sun. Sahabat Kelight AMA Indonesia Bandung proudly present seminar dengan tema The New Buyer Behavior 2026. Konsumen semakin pintar, sales harus lebih pintar. Menghadirkan James Kui, Indonesia favorite trainer and seminar speaker. Seminar akan dilaksanakan Rabu 1 Juli 2026 pukul 18.00 sampai selesai. Bertempat di Hotel Oakwood Bandung. Untuk informasi, Anda bisa hubungi AMA Indonesia Bandung, telepon di 0821-1549-5884. Sekali lagi 0821-1549-5884. Instagram di @AMABandung. Seminar ini didukung Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107,1 Kelet FM Bandung's Inspiring Sun. Sahabat Kelet, setiap tanggal 29 Juni Indonesia memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas. Tahun ini peringatannya memasuki Harganas ke-33 Sahabat Kelet dengan tema Ayah Wajib Hadir. Tema ini dipilih untuk mengingatkan bahwa peran ayah dalam keluarga bukan cuma soal mencari nafkah, tapi juga hadir untuk mendampingi, mendengar, memberi rasa aman, dan ikut terlibat dalam tumbuh kembang anak. Nah, Sahabat Kelet, Harganas juga ternyata punya sejarah gitu ya. Tanggal 29 Juni ini dipilih karena berkaitan dengan momen setelah masa perjuangan kemerdekaan, yaitu para pejuang kembali berkumpul bersama keluarganya. Dan dari situlah lahir makna bahwa keluarga menjadi tempat pertama untuk saling menguatkan dan membangun masa depan. Untuk logonya sendiri, di tahun ini ada angka 33 sebagai simbol peringatan. Dan ada gambar ayah, ibu, dan anak yang menggambarkan kebersamaan keluarga. Serta ada elemen telapak tangan sebagai simbol perlindungan dan rasa aman. Jadi pesan yang ingin dibawa tahun ini sederhana Sobat Kelet, yaitu bahwa keluarga yang kuat dibangun dari kehadiran, bukan hanya keberadaan.

Wargi Jawa Barat, jangan lewatkan Sunda Karsa Fest, Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026 dengan tema Wastra Istimewa, Tradisi yang Bergaya. Diselenggarakan oleh Dekranasda Provinsi Jawa Barat pada 26 hingga 28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung. Mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sampai selesai. Nikmati beragam kegiatan menarik mulai dari pameran produk kerajinan unggulan Jawa Barat, fashion show, Wastra Nusantara, pintonan kriya, sabak kriya, hingga promosi digital dan live shopping yang menghadirkan karya-karya kreatif para pengrajin terbaik Jawa Barat. Ajak keluarga, sahabat, dan kolega untuk bersama-sama mendukung produk lokal sekaligus merayakan kekayaan budaya yang terus berkembang mengikuti zaman. Catat tanggalnya 26 sampai 28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung. Informasi lebih lanjut dapat diikuti melalui Instagram @jabardekranasda. Acara ini merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat dengan Dekranasda Provinsi Jawa Barat. Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026, Wasta Istimewa, Tradisi yang Bergaya.

Burning Inspiring Sound 107.1 FM. Sahabat Kelet, masih bersama saya Nada Nisrina di Lighthouse Family. Tadi sudah hadir ada sapaan dari Mbak Kris. Selamat sore Mbak Kris, selamat hari Minggu. Selamat bersantai ya di hari Minggu yang sekarang udah cerah lagi nih. Selamat menikmati weekend Anda Mbak Kris, semoga sehat selalu. Nah, sahabat Kelight masih tentang keluarga gitu ya. Sahabat Kelight udah tahu belum ternyata sekarang kantor urusan agama atau KUA bukan cuma dikenal sebagai tempat urusan nikah aja gitu ya. Tapi ternyata sekarang Kementerian Agama lagi memperluas peran KUA jadi tempat yang lebih dekat dengan masyarakat, termasuk menghadirkan layanan konsultasi dan ruang aman untuk curhat keluarga. Nah, lewat layanan ini masyarakat nantinya bisa datang untuk bercerita dan mendapatkan pendampingan terkait persoalan keluarga, seperti misalnya komunikasi dalam rumah tangga, terus juga konflik antar keluarga, sampai persoalan pengasuhan. Menurut Kemenag, kadang seseorang tuh bukan tidak selalu butuh solusi cepat gitu ya, tapi juga perlu didengarkan. Bener banget ya. Dan program ini juga bagian dari penguatan layanan KUA melalui gerakan Demos KUA yang mendorong KUA jadi pusat edukasi, konsultasi, dan pendampingan keluarga agar lebih aktif hadir di tengah masyarakat. Jadi sahabat kalian, kedepannya KUA diharapkan bukan cuma jadi tempat ngurus administrasi pernikahan aja gitu ya, tapi juga jadi tempat yang nyaman untuk mencari arahan, berdiskusi, dan menjaga hubungan keluarga tetap sehat. Wah, ini menarik banget sahabat Kelet. Jadi Anda bukan cuman bisa curhat ke psikolog gitu ya, tapi nantinya Anda bisa curhat ke KUA. Jadi kayaknya banyak banget nih nanti yang bakal dateng bukan buat nikah ternyata ya, tapi buat curhat. Ini menarik banget sahabat Kelet. Oke, sahabat Kelet, saya masih bersama Anda hingga pukul 6 nanti.

107,1 Kelight FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kelight, masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung aja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri kuliah yang seru dan future ready, daftar ke Stikes Dharma Husada Bandung aja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran silakan hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani, Bandung. Follow Instagram @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya. Stikes Dharma Husada Bandung, kampus relawan kesehatan, karir jelas tak terbatas.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Bandung's Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Kelet, udah tahu belum di Jalan Aripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah dan bunganya juga ringan. Untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun, BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Aripan nomor 70 Kota Bandung atau hubungi 022-422-2464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi 022-422-2464 atau 0821-2085-8761.

Sounds Inspiring Sound 107,1 FM. Makin Aku Cinta dari Chris Dayanti dan Anang sudah hadir dalam Lighthouse Family. Masih bersama saya Nada Nisrina, sahabat Kelight di Lighthouse Family. Sudah 2 jam berlalu ya, kita bersama-sama. Sahabat Kelight, ada salah satu program yang ikut mendukung terbentuknya keluarga yang lebih berkualitas di Indonesia, yaitu Kampung KB atau Kampung Keluarga Berkualitas. Program dari BKKBN ini mulai dicanangkan sejak tahun 2016 dan hadir langsung di tingkat desa atau kelurahan. Nah, awalnya program ini lebih dikenal untuk keluarga berencana, sahabat kalian, tapi sekarang cakupannya lebih luas, bukan cuma soal jumlah anggota keluarga, tapi juga tentang kesehatan, pendidikan, pengasuhan anak, ekonomi keluarga, sampai pencegahan stunting. Di Kampung KB ini juga ada beberapa kegiatan untuk berbagai usia, misalnya pembinaan orang tua yang punya balita, terus juga edukasi untuk keluarga yang punya remaja, sampai program untuk membantu keluarga memahami pola hidup sehat dan pengasuhan yang lebih baik. Dan salah satu yang cukup sering dibahas, sahabat kalian, adanya program DASHAT atau Dapur Sehat Atasi Stunting, yang mengajak masyarakat memanfaatkan bahan makanan lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu dan anak. Jadi sahabat kalian, lewat Kampung KB ini pesannya sederhana ya, ada membangun keluarga tuh bukan cuman dimulai dari hal besar, tapi dari kebiasaan kecil di rumah, mulai dari saling peduli menjaga kesehatan sampai menyiapkan masa depan bersama. Wah, kira-kira sahabat kalian udah pernah belum ke Kampung KB ini?

107,1 KLIT FM. Sahabat KLIT lagi cari tempat staycation untuk liburan sekolah di Bandung? Yuk menginap di Deluxe Town Bandung dengan promo spesial Stay and Adventure mulai dari Rp880.000 net per kamar per malam. Dapatkan sarapan untuk 2 orang dewasa dan 1 anak, plus diskon 15% untuk Skyward Project Bandung, dan diskon 30% untuk spa treatment di Lespa. Nikmati kenyamanan menginap di lokasi strategis kawasan Dago, dekat dengan berbagai destinasi wisata dan kuliner favorit di Bandung. Promo berlaku hingga 14 Juli 2026. Segera reservasi di Deluxe Town Bandung, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 18 Bandung, atau hubungi 022-422-0700. Deluxe Town Bandung, stay nyaman, liburan makin seru.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta rupiah per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati. 107.1 FM.

Wargi Jawa Barat, jangan lewatkan Sunda Karsa Fest, Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026 dengan tema Wastra Istimewa, Tradisi yang Bergaya. Diselenggarakan oleh Dekranasda Provinsi Jawa Barat pada 26 hingga 28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung. Mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sampai selesai. Nikmati beragam kegiatan menarik mulai dari pameran produk kerajinan unggulan Jawa Barat, fashion show, Wastra Nusantara, pintonan kriya, sabak kriya, hingga promosi digital dan live shopping yang menghadirkan karya-karya kreatif para pengrajin terbaik Jawa Barat. Ajak keluarga, sahabat, dan kolega untuk bersama-sama mendukung produk lokal sekaligus merayakan kekayaan budaya yang terus berkembang mengikuti zaman. Catat tanggalnya 26 sampai 28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung. Informasi lebih lanjut dapat diikuti melalui Instagram @jabardekranasda. Acara ini merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat dengan Dekranasda Provinsi Jawa Barat. Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026, Wasta Istimewa, Tradisi yang Bergaya.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1 FM.

0: Every time.
1: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
2: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
1: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
2: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
1: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
2: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

107,1 Kelight FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kelight, selesai sudah. Saya Nada Nisrina menemani akhir pekan Anda di Lighthouse Family. Terima kasih Anda sudah bergabung dan menyimak siaran ini hingga selesai. Tadi ada Mbak Kris dan juga Pak Sandi yang sudah sapa-sapa ya, terima kasih. Dan juga sahabat Kelight, terima kasih Anda sudah menyimak sampai akhir. Semoga informasi tadi dapat menambah insight baru bagi Anda, dan lagu-lagu yang dihadirkan dapat menghibur Anda di akhir pekan ini. Selamat berakhir pekan sahabat Kelight, semoga akhir pekan Anda menyenangkan dan selamat kembali beraktivitas. Saya Nada Nisrina pamit, semoga kita dapat bersama-sama kembali di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Budiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Light Rock.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kelight semua. Berjumpa kembali di Light Rock edisi 28 Juni 2026. Bersama saya Andi Muhaimin, yang kebetulan malam ini sendirian sih. Sebenarnya enggak sendirian, ada Kang Indra di sini lagi mesekan buah ya. Ya karena malam ini Kang Arif baru aja pulang dari menemani istrinya yang sedang kurang sehat ya, waktu udah beberapa kali masuk ke rumah sakit. Ya kita doakan saja segera sehat walafiat kembali dan bisa beraktivitas lagi dengan baik seperti sedia kala.

0: Ya buat sobat kelat yang lain juga yang mungkin yang sedang dalam kondisi yang kurang baik ya, baik dari segi kesehatan atau dari yang lainnya, kita doakan aja bersama, semoga bisa teratasi dengan segera dan bisa kembali beraktivitas dengan baik. Begitu. Malam hari ini sudah disiapkan beberapa lagu yang sebetulnya adalah versi lain dari yang biasa sering didengar ya. Jadi karena biasanya kita tahu itu cuma satu versi juga, cuman kadang band itu suka membuat lebih dari sekali gitu ya. Walau itu bisa baik berupa live ataupun aransemen yang dibedakan, karena mungkin beberapa band juga bosan kalau memainkan musik itu begitu-begitu aja, ataupun memang di awal pembuatannya itu ada beberapa versi yang akhirnya diambil salah satunya dan di kemudian hari mereka merasa kayaknya oke juga untuk merekam versi yang lainnya gitu ya. Begitu, tadi perjumpaan kita udah dibuka sama For Whom the Bell Tolls ya, dari Metallica, yang diambil dari album SNM, yang merupakan album yang direkam dari pertunjukan Metallica yang berkolaborasi dengan San Francisco Symphony ya waktu itu. Jadi dan di arrangerin atau di komando San Francisco Symphony itu oleh Michael Kamen ya, mendiang Michael Kamen, yang pada awalnya itu bekerja sama dengan Metallica di lagu Nothing Else Matter di Black Album, dan akhirnya mereka melanjutkan kolaborasi itu di konser SNM. Yang cukup menarik adalah bahwa sebetulnya bukan Metallica untuk konsernya itu, bukan ide awalnya itu, inisiasinya bukan dari Metallica, malah kebalikannya dari si Michael Kamennya ini, dari San Francisco Symphony ini, yang merasa menarik bahwa lagu-lagu dari Metallica itu untuk dibuatkan versi orkestranya gitu kan. Dan pertunjukannya sendiri itu memang dikonsepkan atau diatur memang sebuah konser simfoni gitu ya, konser orkestra, dimana selain dari penggemar Metallica, penggemar musik klasik juga pada datang waktu itu. Ini kalau sobat K-Light sempat nonton DVD dari SNM yang pertama ini, itu ada dokumenternya gitu ya, dari awal persiapan dan segala macamnya itu. Jadi memang ini adalah konser orkestra yang menampilkan Metallica gitu, bukan konser Metallica yang bekerja sama dengan orkestra. Jadi cukup menarik bahwa di antara yang nontonnya itu para metalhead, ada juga yang berpakaian rapi gitu ya, dengan tuxedo segala macam, yang memang penonton setia dari San Francisco Orchestra. Makanya terutama untuk saya, si album SNM ini cukup spesial ya, karena di situ adalah bagaimana kemegahan musik metal itu akhirnya bisa benar-benar bergabung dengan kemegahan dari simfoni orkestra gitu ya. Begitu. Ya, dan tidak lupa juga buat Light Rocker dan sahabat K-Light semua yang ingin ikutan nimbrung di obrolan kita malam ini dan ataupun request lagu, seperti biasa saluran WA di 0812201972 masih terbuka. Silakan request ataupun urun opini gitu ya, atau apalah, bebas, kita ngobrol aja di sini, karena memang untuk malam ini kita yang dibahasnya adalah alternate version, jadi versi-versi lain dari lagu-lagu metal yang sudah sering diputar gitu ya, banyak menghias radio ataupun playlist-playlist lainnya. Begitu. Oke, di depan ini ada juga yang cukup menarik ya, ada lagu Freak on List, tapi ini adalah versi akustiknya, versi unplugged, dimana bukan cuma Korn yang main, ini adalah Kornnya menampilkan Emily dari Evanescence, dan jadinya adalah lumayan unik lagunya yang terkesan sangat gelap, nuansanya jadi agak berbeda di ketika dibawakan secara unplugged. Oke, kita nikmati aja Freak on the List, Korn featuring Emily. Selamat menikmati. Right now.
1: It's too sweet.
2: We thought this would be a cool song to do together, so y'all enjoy.

107.1 Kelat FM Bandung Inspiring Sound. Ya, barusan You're Crazy dari Guns N' Roses. Tapi ini bukan yang versi cepat yang di Appetite for Destruction, tapi dari album GNR Lies ya, yang dimana lagunya dikembalikan ke akarnya, yaitu blues yang sangat kental ya. Dan terus terang kalau untuk lagu ini saya sebetulnya lebih suka versi yang ini, versi bluesnya, daripada versi kencengnya yang menurut saya agak kurang feelnya nggak dapet lah, terlalu lulumpatan gitu ya. Ya ini juga nggak tahu yang mana jadi duluan ya, yang bisa aja mungkin yang versi sederhananya ini yang jadi duluan ya, yang You're Crazy versi bluesnya ini, tapi kemudian di speed up kan dan di electrify gitu ya, dimasukkan ke gitar listrik dan jadi versi You're Crazy yang di Appetite for Destruction, dimana BPM-nya juga naik. Sementara memang di GNR Lies ini kan di side B-nya itu adalah sesi akustik dari Guns N' Roses yang konon kalau tidak salah itu memang langsung jadi guys, sekali istilahnya sekali duduk itu dikerjakan dan akhirnya jadi itu 4 lagu ya, ada Patience, ada Ini You're Crazy, ada One in a Million, dan satu lagi apa, Used to Lover. Nah, dan yang You're Crazy ini memang sebetulnya udah ditulis duluan dan akhirnya dibawakan di side B-nya GNR Lies. Ya karena memang kalau kita bicara Guns N' Roses itu di luar dari Axl yang jenius dalam penulisan lirik dan Slash dengan melodi-melodinya yang khas lah, itu sebetulnya otak ritmiknya itu ada di Izzy Stradlin ya, waktu itu yang membuat komposisi atau aransemen lagunya itu menjadi enakin gitu ya, dan itu sering overlook lah, sering tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan Axl sama Slash begitu. Nah di depan ini ada juga lagu yang dari band yang cukup legend ya, ini dari Scorpion. Ini adalah sebetulnya dari Rock You Like a Hurricane, tapi ketika dirilis mereka akhirnya mengganti juga judulnya jadi Hurricane 2000 atau Hurricane 2000, di mana Scorpion juga sama seperti Metallica bekerja sama dengan orkestra atau simfoni dan menghasilkan aransemen yang cukup keren ya untuk lagu yang sebetulnya secara rock and roll juga udah sangat catchy gitu ya, ditambahkan unsur orkestra ternyata works juga gitu, dan membawa suasana segar kepada lagu ini. Oke, kita nikmatin aja ini ya, ada Hurricane 2000 dari Scorpion.

107.1 Kelat FM Bandung Inspiring Sound. Iya, tadi udah berlalu Hurricane 2000 ya, dari Scorpion. Sama tadi ada sedikit kesalahan teknis ya, jadi keputar We Will Rock You-nya Queen ya. Itu mah versi asli. Tapi sebetulnya ada juga We Will Rock You yang versi berbeda ya, dari yang sering didengar. Ada yang versi full band, jadi nggak cuma suara yang seperti drum tuh ya, duk-duk prek yang pakai tepuk tangan, tapi ada yang full. Itu adalah di pertunjukan BBC Session. Nanti di lain waktu akan saya carikan lah, akan putar di sini buat ngininya. Dan tadi juga yang barusan adalah Plus dari Stone Temple Pilot. Walaupun secara musik mungkin nggak terlalu beda ya, karena cuma berubah menjadi akustik, tapi secara vibe-nya itu lumayan berubah gitu nuansanya ya. Jadi yang aslinya yang versi elektrik itu kan lumayan agak heavy gitu ya, tapi ketika dibawakan secara unplugged atau secara akustik ada kesan yang lebih intimate di lagu ini ya. Karena memang itu kalau saya bilang sih salah satu keunggulan dari program MTV Unplugged ya pada waktu itu, yang memang cukup revolusioner ya. Jadi ketika rame musik rock, instead of membuatnya menjadi lebih loud gitu ya, lebih kencang, justru MTV Unplugged itu menghadirkan nuansa yang jadi lebih intimate gitu ya. Ketika si kabel-kabelnya itu istilahnya di dalam tanda kutip di unplug gitu ya, jadi menghilangkan unsur elektriknya, kembali ke semuanya, kembali ke dasar, dan akhirnya message dari lagu itu lebih terdengar, lebih jelas gitu ya. Jadi ketika distorsinya dihilangkan lah, katakanlah seperti itu. Begitu setidaknya itu menurut saya. Kalau teman-teman punya pendapat, mangga kalau mau ikutan urun opini atau request juga tetap kita putar. Karena sekarang ketika kita sudah mulai dari jam 7 ya sampai jam 10, request itu bisa diputar sampai ke ujung hari ya, mau ke jam 12. Jadi bisa banyak, santai aja. Kalau dulu awal-awal kan kita suka agak kesulitan ya, sampai ke harus di PR-PR-in, diutang-utangin gitu ya. Tetap nomor WA-nya di 0812-203-1972. Atau sekarang kalaupun mau lewat Instagram, bisa juga di @lightrockkelightfm. Silahkan di DM aja. Udah bisa langsung saya baca di sini ya. Dan bisa dicarikan lagunya. Begitu. Oke, di depan ini ada sesuatu yang lumayan spesial ini ya. Ada Kashmir, tapi bukan versi aslinya, adalah versi Robert Plant dan Jimmy Page yang waktu itu katakanlah comeback gitu ya, kembali lagi tampil bersama, walaupun enggak dengan John Paul Jones, tapi membawakan lagu-lagu Led Zeppelin di sebuah pertunjukan yang akhirnya dirangkum dalam sebuah album disebut No Quarter. Tapi mereka karena sudah komitmen di awal ya, tetap nggak menggunakan nama Led Zeppelin. Ini adalah Robert Plant dan Jimmy Page membawakan Kashmir, versi yang sangat menarik. Tapi sebelumnya pernah diputar juga sih di Light Rock, mungkin kalian pada ingat semua, di mana ada nuansa Timur Tengah dan vibes-nya benar-benar berbeda, dan lagunya menjadi cukup panjang ya, walaupun yang aslinya juga panjang. Jadi kita nikmatin aja nih versi berbeda dari Kashmir.

KLIGHT 107.1 KLIGHT FM Bandung Inspiring Sound. Jadi double itu. Iya, barusan sebuah lagu yang sangat istimewa ya, aransemen yang sangat luar biasa dari Jimmy Page dan Robert Plant. Ya, kalau Scorpion dan Metallica tadi memilih untuk menghadirkan orkestra untuk menerjemahkan atau merendisikan kemegahan gitu ya, dari sebuah aransemen musik. Led Zeppelin atau Jimmy Page dan Robert Plant dalam lagu ini dengan aransemen yang tadi itu, lagu Kashmir itu, memilih jalan yang lain karena memang lagunya sendiri ada kesan eksotismenya gitu ya. Jadi mereka memilih untuk menghadirkan musik tradisional dari nuansa padang pasir gitu ya, dari Afrika Utara kalau nggak salah itu. Dan mungkin kita lumayan familiar dengan bunyi-bunyian tadi ya, dari perkusinya itu bisa dibilang mirip, kalau di kita mungkin bisa disebut seperti marawis gitu ya. Dan ya, Anda bisa dengar sendiri, itu bisa menjadi sangat eksotis dan sangat bagus gitu ya, dan luar biasa gitu ya, ketika aransemen rock yang keras itu bisa bergabung dengan eksotisme musik tradisional dan akhirnya jadi satu kesatuan dan menghasilkan komposisi baru gitu ya, dan nuansa baru dari lagunya nih. Nah, ini dari Kak Retno Puji Rahayu berkomentar nih, kalau saya kenapa ya kayak nggak suka versi unplugged. Ah ya, kalau suka nggak suka itu kan balik lagi ke selera mungkin ya. Cuma mungkin kalau di sini sih memang kalau versi unplugged atau akustik itu kan memang balik lagi back to the basic gitu ya. Jadi ketika lagu atau musik itu ketika dihilangkan unsur-unsur elektriknya gitu ya, diinsertkan dihilangkan efek-efek tambahannya, itu akan kelihatan seperti apa gitu si lagu itu secara utuh gitu ya. Ketika suara gitar tanpa distorsi atau efek-efek lainnya ataupun instrumen-instrumen lainnya dihilangkan unsur kecanggihan teknologi, itu akan, kalau setidaknya kalau menurut saya, dasar dari si lagu itu akan lebih jelas terlihat dan feel-nya itu lebih lebih real gitu ya. Jadi tanpa kalau diistilahkan itu kosmetik lah gitu, mungkin gitu ya. Tapi ya balik lagi, kalau selera sih kita nggak bisa memaksakan ya. Memang ada yang mungkin suka yang versi elektrik, ada yang dua-duanya, ataupun melihatnya bukan dari situnya mungkin ya, melihat dari makna lagunya atau dari progresi chordnya atau kuncinya, dan banyaklah yang bisa di ini kan. Cuma yang kalau yang saya hadirkan di sini beberapa ini mungkin adalah ketika lagu yang sama dengan artis yang sama ya, karena ini bukan, sekali lagi seperti yang saya sebutkan di postingan Instagram, ini bukan cover version. Kalau cover version itu adalah dimainkan oleh band lain ya, kalau ini bandnya sendiri yang ya punya 100% hak ya, mau digimanain juga memang lagu-lagunya sendiri dari mereka-mereka sendiri. Jadi mungkin kadang sebuah band juga ingin mencoba hal-hal baru gitu ya, dari lagu-lagu yang sudah ada, dan ya itu aja begitu. Nah, kata Teh Retno ini, itu dia, jadi kayak gak ada feelnya, walau vokalisnya sama, nyanyiannya all out,
jadi nggak enak aja rasanya lagunya. Ah, ya mungkin balik lagi selera nggak bisa sama ya antara satu orang dengan yang lain. Begitu, ini ada beberapa lagu lagi di depan nih. Ada lagu Poly dari Nirvana, tapi kalau yang asli ini malah kebalikannya ya. Aslinya itu akustik ya di album Nevermind-nya ini. Ini ada ternyata ada versi yang new wave dengan full band. Begitu. Terus juga ada beberapa lagu lainnya untuk menutup paruh pertama kita di Light Rock pada malam hari ini. Mari kita nikmati.

0: Bandung, Inspiring Sound Kelight FM. Sobat Kelight, kita sudah lewati jam pertama tadi ya, tentang alternate version ya, dari beberapa lagu-lagu yang sering kita dengar tapi ternyata ada versi lainnya, karena memang terkadang sebuah lagu itu diciptakan prosesnya panjang dan kadang memang melewati perbedaan-perbedaan gitu ya, jadi suka ada beberapa versi, ataupun mungkin karena tuntutan dari pertunjukan biasanya bosen dengan hal-hal yang sama, akhirnya band-band itu banyak yang memutuskan untuk membuat aransemen baru atau menambahkan elemen-elemen yang lain sehingga menciptakan suasana baru di lagu-lagu mereka. Begitu. Sekarang kayaknya udah waktunya bacain request-request nih dari sahabat Kelat yang udah masuk. Ini pertama ada dari Doni Karasak. Selamat siaran Light Rock, dari Doni Karasak Soekarno-Hatta. Requestnya lagu Pink Floyd, Astronomy Domain atau Mother. Ya, udah disiapin ya, itu Astronomy Domainnya. Kemudian dari Leeds, malam Kang Abdi Leeds Banjaran, Suffocation, Seraphim Enslavement, siap diantos. Nah, temannya Kang Doni ini ada Kang Andri yang sama-sama dari Karasak juga. Malam Akang-Akang dari Andri Karasak, lama request, Karasak lama ini ya, request dari Slang yang American Style, siap. Ada dari Mbak Nani nih ya, dari Selat Malam Nani di Cicaheum, request lagu Biar Semua Hilang dari Niki Astria. Wah iya, nostalgic banget nih lagu nih. Salamnya untuk semua sahabat Kelight yang selalu setia dengerin Light Rock. Untuk Bang Andi dan Mbak Arif, sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin, terima kasih. Salam juga untuk Bang Indra sana ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam katanya. Kemudian ada Lili Cimahi, Assalamualaikum Kang Andi. Lili Cimahi request lagu dari Mel Sandi yang judulnya Nyanyian Badai, siap. Rinita Cimaung wilujengungi akang-akang anu garanteng. Wah iya, kalau dari Rinita mah mendadak jadi garanteng wae di DTE. Abdi Rinita di Cimaung, requestnya Konven, judulnya Puritan Masochism, Hanupis, sami-sami. Ini dari Rahman Asep, selamat malam akang-akang, semoga sehat selalu. Saya mau request Survival Reaction dari Solstice, terima kasih, sami-sami. Kemudian ada, wah ini yang dari Bandung Utara-Utara sekali ini, dari Kang Kin ya, Kin Sanubari. Abdi hadir Kang, turun mendepong. Duh nyali laragi ya Kang. Iya benar sih, tapi gak nyalira-nyalira ting sih, ada Kang Indra di sini nemenin ya. Request tembang rock pribumi dari Benny Subarja dari Giant Step, berjudul Apatis, Hatur Nuhun, siap. Ini dari Heru Purwakata, requestnya Shine, Collective Soul. Salam buat semua alumni SMA 12 Bandung 95. Selamat menjalani masa senjanya. Semoga hari-harinya berkah semua. Amin buat semua ya. Kemudian dari Master of Rock nih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah Ade nih, Bah Ade Cimahi. Requestnya No Lies dari Grand Funk Railroad. Hatur nuhun setacana, sami-sami. Dari Kang Faisal Diki ini ya, Assalamualaikum, selamat malam Kang Andi dan Kang Arif serta pendengar K Light Rock, semoga sehat selalu, amin. Saya mau request Trust from Megadeth. Wah ini salah satu yang lagu yang underrated ya, karena menurut saya sih enak tapi banyak yang bilang agak kurang Megadeth katanya, tapi menurut saya sih enak. Ini dari Asep Rahmat S nih ya. Assalamualaikum lujemungi kanggo akang penyiar sarang sadaya nu ngadarangukeun. Request mah Renegade Ship TVOB, hatur nukus, hatur nuhun. Sami-sami Kang Asep Rahmat. Kemudian ini dari Kak Retno Pujirahayu ya, yang senang dipanggil Kak senayana mah. Malam, I Will Survive versi yang agak metal, siapa ya? Saya udah nyariin tadi, ada yang versinya namanya Tragedy ya, bandnya nanti didengerin aja. cukup metal atau enggak ya. Pernah beberapa kali dengar tapi tidak tahu dari siapa. Apakah bisa dicarikan? Nah, udah tadi dicarikan, siap. Kalau bisa makasih, kalau tidak bisa ya yang Cake tidak apa-apa. Ya sebenarnya Cake juga cover ya, soalnya yang aslinya itu kan dari Gloria Gaynor kalau enggak salah, itu tuh yang lagu yang lumayan soul ya lagunya teh. Tadi juga udah memberikan beberapa komentar ya. Kak Retno Puji Rahayu teh. Kemudian ini dari Ade Ismulit ya. Assalamualaikum, selamat malam. Keletrok minta diputerin lagu dari Dimmu Borgir. Wah, kenceng ya. Moonchild Domain. Salamnya buat semua all crew dan semua yang dengerin Letrok. Hatur nuhun, Ade Cimbuluit. Siap. Oke. Okay. Sementara udah dibacain ya semua. Kita mulai aja dari Pink Floyd, Astronomy Domain apa Domine ya. Apapun lah, kita nikmati aja. Mangga.

Iya, KLIGHT FM 107.1 Bandung Inspiring Sound. Ya, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis ya. Tiba-tiba komputernya mejen dan harus di restart dulu. Oke, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Dan tadi lagi kejadian kayak gitu, ada dari Adepong ini request ya masuk. Selamat malam Wilujengi, assalamualaikum akang-akang, semoga sehat selalu. Malam ini pengen dengerin The Strokes Last Night. Siap, buat semua pecinta light rock KLIGHT FM. Hatur nuhun akang-akang, assalamualaikum. BTW jingle light rock KLIGHT FM nya keren. Siap, makasih banyak. Itu yang bikin adalah Kang Adil ya, di sini yang emang musisi handal. Di Kang Adil malah bisa bikin yang keren-keren kayak gitu. Shoutout ya buat Kang Adil. Ini dari Kang Doni nih ya. Pandi ngomong-ngomong ditemani Pak Indra, Pak Indra lagi mesek buah, jadi pengen request buah daripada request Pink Floyd. Mangga ka dia Kang, kalau masih ka udang masih ga nama ayalah hiji-hiji sebuah-sebuah deui mah. Dan itu buahnya bukan dari pasar, ngambil dari pohon ya, matang pohon dijamin lah itu mah. Manisnya enaknya kayak gimana. Oke, kita lanjutkan aja ya. Setelah tadi dari dua lagu dari Pink Floyd sama Suffocation, ini kita ke dalam negeri dulu nih. Ada American Style dari Slang. Selamat menikmati.

find you.

I Will Survive dari Tragedy. Menarik, cukup menarik. Ya, saya juga terus terang baru pertama kali dengar I Will Survive versi ini. Agak aneh juga ya, tapi lucu-lucu, menarik. Karena depannya itu ada kayak akapela-akapela gitu, dan ternyata belakangnya dibikin lumayan heavy ya, heavy metal dari bandnya Tragedy tadi. Ya, ada beberapa yang baru masuk lagi. Ini ada dari Agus di Kopo ya. Selamat malam, request Suckerhead, catatan terakhir. Terima kasih, sami-sami diantos ya Kang Agus. Terus ada dari ini dari Kang Asef Morgoth ya, yang kemarin sempat hadir di sini. Apa kabar Kang Asef Morgoth dari Battle Fest Assault di Taman Sari. Salat juga buat teman-teman Battle Fest Assault ya, yang lagi dengerin Light Rock dimanapun berada. Ini requestnya Nickelback, How You Remind Me. Siap nih, gak nyangka nih kalau Kang Asep Morgoth suka sama Nickelback. Kirain yang kenceng-kenceng. Oke, di antos aja ya Nickelbacknya, nanti akan kita putar. Nah, terus nih ada kawan lama nih, Kang Bagus Takoyaki Sugiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Takoyaki, kami suka hadir. Alhamdulillah baru sold out ya. Wah, siap. Saatnya request nyungkeun Run For Your Life dari Loudness. Hatur nuhun. Teh jadi sold out katanya, masih ada permintaan. Alhamdulillah tuh. Berarti masih dapat rezeki ya. Mangga diantos ya Kang Bagus. Semoga semakin laris jualannya. Dan ini baru masuk banget nih dari Mas Kiki nih ya. Hoyong request Kang Bayoharjad, Anu Mana Wae. Oh, berarti dipilihin ya. Diantos aja ya Mas Kiki, nanti akan kita pilihin Bayoharjadnya. Di depan ini ada lagu requestan dari Kang Kinsanubari ini ya, dari Benny Subarja ya. Kita dengarkan salah satu legend musik rock Indonesia ya. Oke. Mangga, selamat menikmati.

Kelet 107.1 Bandung Inspiring Sound ya. Buat yang dengerin lagu yang barusan, Anda yang masih stay tune di Kelet, beruntunglah karena tadi sneak peek ya, mungkin belum banyak juga diputer. Tadi adalah lagu dari B-side. Dan B-side bukan nama yang asing ya di skena atau kancah musik metal Bandung. Dan alhamdulillah udah lagu-lagunya udah masuk ke kita, ke dalam jajaran Light Rock Society ya, program yang menghadirkan band-band lokal heroes. Dan insya Allah edisi minggu depan kita akan hadirkan B-side di ruang siar Light Rock dan berbincang-bincang mengenai perkembangan band B-side itu dan karya-karya terbaru mereka. Kalau saya dengar tadi sih, kebetulan saya sengaja dengerinnya premier di sini ya, jadi biar tahu gitu, biar sama-sama bareng-bareng dengerin musiknya. Dan luar biasa, kalau menurut saya sih bagus ya. Ada melodiknya dan terkesan kaya gitu musiknya tuh, nggak hanya keras aja gitu, ada elemen melodiknya yang kerasa. Saya sih suka, nggak tahu nih teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang punya karya, punya band, ingin sekedar mengingatkan bahwa Anda tetap bisa kirim lagu Anda untuk diputar di K-Light, terutama di program Light Rock. Gimana caranya? Silahkan follow Light Rock K-Light FM di Instagram. Di situ nanti bisa Anda temukan cara-caranya. Nggak susah kok, gampang. Cuman tinggal follow sama ngirim email doang sih. Kita nggak minta apa-apa, tanpa biaya juga. Yang jelas kita ingin bersama-sama memajukan kembali musik rock di kota Bandung dan sekitarnya. Begitu. Iya, ada beberapa lagi yang masuk ini. Ada dari Kang Samsudin nih. Assalamualaikum, malam Kang, request lagu Van Halen, How Many Say I, dari album Van Halen 3. Wah, hatur nuhun satu acana. Menarik nih, soalnya Van Halen 3 atau 3 ini kan Van Halen yang di vokalisi atau yang vokalisnya adalah si Gary Cherone ya, yang mungkin di antara vokalis-vokalis yang lain yang sangat underrated ya. Soalnya kalau kita bicara Van Halen itu pasti ngomonginnya ngebandingin antara David Lee Roth sama Sammy Hagar gitu ya. Orang-orang pada lupa bahwa di ujung perjalanan karirnya Van Halen juga pernah diwarnai dengan vokal dari Gary Cherone yang sebelumnya menjadi vokalisnya Extreme ya. Dan menurut saya ada beberapa lagu bagus di album itu ya. Kita dengerin aja nih How Many Say I ini kayak gimana nanti. Oke, diantos aja ya Kang Samsudin. Kemudian dari Mbak Chris Parmindo ya. Selamat malam Mas Andi, request Sarah Thompson, Ghost of You. Salam sehat selalu, amin, makasih. Sami-sami ini Mbak Chris. Gara-gara Mbak Chris ini ada, aduh saya lupa siapa namanya itu yang menemukan Sarah Thompson itu dan sangat suka sekali. Jadi terima kasih nih berbagi informasi tentang Sarah Thompson. Jadi ada pendengar Light Rock juga yang menjadi penggemarnya Sarah Thompson. Kemudian dari Mbak Desi Farah Dila nih. Halo K-Light FM, request lagu Bauhaus, She's in the Party, bisa gak ya? Nah, bisa, asal masih rock mah bisa aja sih. Udah dicek tadi ya, Bauhaus lumayan rock juga. Sukses buat semuanya, dari Dev di Taman Sari. Makasih sami-sami. Kemudian dari, oh maaf nih ya, Mas Rahmat Riki Azila, harus mau request lagu Send My Love dari Adele. Kita kebetulan lagi light rock nih ya, jadi requestnya lagu rock dan metal gitu ya. Oke, kita lanjutkan.
masih ada beberapa request dari teman-teman ya. Di depan ada Run dari Collective Soul. Selamat menikmati.

107,1 Kelat FM Bandung Inspiring Sound. Ya, yang barusan berlalu adalah Jari Jemari Kang Hendy Hadiwikarta ya, dari Rokarola ya, dari keluarga besar BBMC yang sempat datang kemari dan bermain beberapa buah lagu ya. Salam salut buat keluarga besar Rokarola dan BBMC, semoga jaya terus ya. Forever brotherhood, brotherhood forever. Iya. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara nih, udah tinggal 4 menit lagi ke jam 10 ya, dan saya juga harus pamit undur diri nih, udah waktunya udah habis ya. Ya, minggu depan kita adalah saatnya untuk Light Rock Society menampilkan band-band lokal Heroes Bandung, dan ada band besar ya nanti minggu depan yang insya Allah akan hadir di sini, dan kita akan berbicara tentang perkembangan musik rock dan metal di Bandung serta segala sesuatu tentang skena musik rock dan metal di Bandung tentunya. Iya, mudah-mudahan minggu depan kita hadir full team ya, ada dengan Kang Arief juga dan dengan Kang Gowo juga sebagai perwakilan dari komunitas. Dan buat sahabat Kelight semua dan Light Rocker, untuk Anda yang besok beraktivitas, tetap semangat. Kayaknya cukuplah waktu tidur kalau dari jam segini mah. Dan buat kalau nggak salah anak-anak sekolah udah mulai libur ya, selamat berlibur yang mau liburan. Berhati-hati di jalan dan persiapkan semuanya rencananya dengan hati-hati, jangan terlewat satu atau lain hal. Yang mau berlibur di Bandung yang dari luar kota silahkan, tapi mohon jaga ketertiban keamanan. Yang mau keluar kota persiapkan dengan baik buat anak-anak sekolah tuh ya. Buat yang masih bergelut dengan aktivitas, tetap semangat. Jadikan musik rock sebagai pembakar semangat Anda, karena ya itulah, sains juga membuktikan, katanya kan ada riset ya, yang mendengarkan musik rock dan metal itu justru cenderung lebih tenang orangnya, karena ada apa istilahnya, pelepasan kejenuhan di otaknya. Begitu ya, mungkin daripada saya kacapruknya kemana-mana, kita tutup aja dulu acara untuk malam hari ini. Jangan lupa stay tune minggu depan di Light Rock Society, insya Allah menghadirkan band yang udah cukup punya nama besar di Bandung. Kita akan berbincang banyak. Dan sekali lagi, in the darkest day or the brightest night, don't forget, keep rocking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kayla FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

Sahabat Kelight, Relung Malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

0: Enggak, Pak Ustadz, bisa dimulai.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم ربنا زدنا علما نافعا ورزقنا فحن واسعا من يا الله يا رب العالمين الحمد لله بدي شكرك حضرة الله سبحانه وتعالى pagi ini kita masih dibangunkan Allah dan dimampukan Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya amalan-amalan yang diperintahkan untuk sebagai bekal kita nanti pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan-amalan yang kita lakukan saat ini tadi dari semalam dan pada saat nanti kita kembali tidur kembali malam lagi dan istirahat kita mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Al-Qur'an, sahabat Kaylight, sahabat Bimbel Quran, sahabatku dan sahabat Dago 500. Dan sahabat-sahabat Al-Qur'an di seluruh dunia tentunya insyaallah. insyaallah pagi ini kita akan membaca di surah Al-Lail ya. Mudah-mudahan nanti ada beberapa sahabat yang bisa mencoba untuk apa berinteraksi dengan kita untuk mencoba membacakan pada saat ini kita akan membaca surah Al-Lail ya. Mungkin nanti ada para sahabat yang mencoba untuk membaca surah Al-Lail ini dengan tahsin dengan metode tajwid yang sudah diajarkan dan sudah disampaikan sebelum-sebelumnya ya. Baik, seperti biasa akan dicontohkan dulu di surah Al-Lail di juz 30 ya, di surah Al-Lail itu surah ke-92.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى

0: اللهم ارحمنا بالقرآن، سبحانك اللهم وبحمدك، يا صدق الله العظيم. Sahabat Al-Quran, sahabat Kailait, sahabat Bimbel Al-Quran, sahabatku, sahabat Masjid Dago 500, juga sahabat Al-Quran seluruh dunia tentunya, tadi dibacakan surah Al-Lail ya, di Juz 30. Nah, ini perlu dipelajari di pada kajian kita, tahsin interaktif kita hari ini, di pagi ini, di surah Al-Lail adalah, di setiap di ujung ayat, setiap di ujung ayat di surah Al-Lail, baik dari ayat 1 sampai ayat 21, itu semuanya dilafazkan panjang dua harokat. Ya. Sebagian sudah paham tentang dibaca panjang dua harokat itu bagaimana. Pada saat petunjuk pertama yang disampaikan, pembelajarannya adalah huruf yang dibaca dua harokat atau dibaca panjang dua harokat atau disebut mat tabi'i, mat asli, ya, mat badal, dan apa namanya, maaf, nah, dengan akhiran an, itu di sini di ayat 1 sampai ayat 21 di surah Al-Lail ini dibaca panjang dua harokat. Semua akhiran hurufnya di akhir ayat 1 sampai ayat 21 itu dibaca panjang dua harokat, ya. Ada yang diakhiri dengan petunjuk bahwa hurufnya diberi tanda fathah berdiri atau fathah tegak, kata apa ya, beberapa sahabat kita. Ada yang diakhiri dengan fathah diikuti alif, ya, di akhirnya. Nah, jadi di situ semua disebutkan, kalau kita yang dibaca dua harokat itu adalah di akhir ayat 1 sampai ayat 21 di surah Al-Lail ini. Nah, ada yang bertanya pada saat itu di akhir ayat ketiga, ya, di ayat ketiga itu di akhir ayatnya hurufnya diberi tanda baca, diberi tanda seperti halis. Ya, jadi ada, kalau di ibu-ibu ya, di sahabat Al-Quran, ibu-ibu biasanya seperti halis, atau lebih gampangnya tanda halis, ya, seperti itu ya. Di ayat ketiga, kemudian di ayat 11, di akhir ayat ya, di akhir ayat ketiga, di akhir ayat 11, itu diberi tanda halis. Di ayat di akhir ayat 19 juga sama. Itu kan katanya tandanya harus dibaca 4 rakaat, Ustaz. Oke, tapi kenapa dibaca dua harokat? Dikarenakan, nah, ini di akhir kalimat, ya, di akhir kalimat, dan kita berwakaf gitu bacanya. Pada saat kita membaca wakaf di akhir kalimat tersebut, maka tanda baca yang tadinya, ya, seperti halis itu, tanda baca yang tadinya harusnya dibaca 4 harokat itu dibaca dua harokat. Kenapa? Karena kita berwakaf di situ atau berhenti di situ, ya. Nah, lantas kenapa tanda baca yang mesti dibaca 4 harokat itu tidak diaplikasikan menjadi baca, tanda baca 4 harokat? Dikarenakan kita berhenti. Kalau pada saat kita membacanya di wasol atau disambung ke ayat berikutnya, maka misalnya di ayat ketiga itu sa-nya itu dibaca 4 harokat, baru dia berfungsi tanda baca seperti halis tadi untuk dibaca 4 harokat. Itu yang pertama. Jadi kalau di ayat 1 dan ayat kedua itu dibaca dua harokat akhir kalimatnya, dan di ayat ketiga itu dibaca panjang juga, dibaca dilafazkan panjang dua harokat juga. Jadi untuk tanda halisnya, tanda seperti halis tadi yang mesti dibaca 4 harokat itu berfungsi pada saat huruf sa tersebut atau ayat ketiga tersebut diwasol, ya, diwasol dengan ayat 4 dibaca tidak berwakaf. Begitu juga dengan di ayat 11 dan di ayat 19 tadi, ya. Jadi pada saat kita berwakaf atau berhenti di situ, maka dibaca panjang dua harokat. Nah, kemudian ini perlu diperhatikan berikutnya adalah huruf-huruf yang biasanya sudah difahami dengan bahwa dibaca panjang dua harokat itu dengan fathah berdiri atau diikuti alif, atau misalnya tadi seperti tadi Kenapa di ayat 15 dan di ayat 17 kok tidak pakai tanda baca fathah berdiri gitu ya? Nah, di sini jawabannya ya, pada saat misalnya ada yang apa menyatakan demikian, di ayat 15 dan di ayat 19 itu sebetulnya setelah huruf qaf ya, dan kalau di ayat 17 itu setelah huruf qaf itu ada huruf alif sebetulnya ya. Nah, huruf alif ya. Nah, kalau misalnya di apa namanya? Di lingkungan tempat tinggal kita ya, di Bandung, di Jawa Barat ya, di tanah Sunda ini, banyak ibu-ibu yang menyebutkannya itu alif bingkeng gitu ya. Alif bingkeng itu kalau bahasa Indonesia ini alif bengkok atau alif ngarengkol, disebutnya alif bengkok ya, alif nggak lurus gitu. Nah, jadi bentuk yang seperti huruf ya yang tidak bertitik dua itu ini ya, di ayat 15 dan di ayat 17 surah Al-Lail ya yang kita bahas. Nah, seperti huruf ya tapi tidak bertitik dua itu adalah alif. Jadi penjelasannya kenapa yang la yaslaha illal ashqa, kenapa dibaca dua harokat padahal dia tanda fathahnya pun itu tidak berdiri, melainkan tanda fathah biasa seperti biasa miring gitu. Tapi kenapa dibaca dua harokat? Itu dikarenakan setelah huruf qaf ada huruf alif ya. Nah, itu alif apa disebutnya? Alif bingkeng. Nah, kalau dibaca di tajwid itu disebutnya alif maksurah. Nah, alif maksurah ini yang seperti ini terkadang banyak sahabat Al-Qur'an yang belum memahaminya secara praktek ya. Pada saat praktek itu terkadang suka terlewatkan gitu ya. Kalau misalnya untuk alif, untuk huruf alif yang tadinya ada untuk huruf yang berharokat fathah yang ada alif, kemudian ada tanda nol atau tanda bulatan, itu ada yang bulatan penuh dan bulatan lonjong, itu sifir namanya ya, atau sifur, sifrul ya, sifrul atau sifir. Yang ada dua disebutnya sifir mustatil dan sifrul mustadil gitu ya, seperti itu. Nah, di ayat di surah Al-Lail ya, di surah Al-Lail ini ada dua ayat yang ujung kalimatnya diberi tanda baca fathah biasa, tidak fathah berdiri, tapi dibaca dua harokat. Itu dikarenakan setelah huruf sebelum huruf akhirnya itu ada huruf terakhir itu ada huruf alif ya, alif maksurah atau alif bingkeng seperti itu. Jadi pada saat kita menemukan demikian, kita membacanya dua harokat. Jadi kesimpulannya di surah Al-Lail ya, dari ayat 1 sampai ayat 21 ini dilafazkan panjang dua harokat seperti itu ya. Sekali lagi, di ayat 1 sampai ayat 21 di surah Al-Lail ini dibaca panjang dua harokat ya, seperti itu. Berikut juga dengan yang tanda halis itu juga dibaca dua harokat. Kenapa? Karena kita wakaf di situ. Ya, itu penjelasan secara singkat dulu. Mungkin ada yang mau mencoba untuk bergabung. Oke. Oke, ya. Baik.
1: Lepas lah.
0: Pak Yugi itu mungkin, atau kamu coba Pak Yugi? Pak Sugi? Oke, baik ya. Baik, sahabat Al-Quran sekalian, sahabat Highlight, sahabat Agung 500, sahabat Al-Quran di seluruh dunia. Pokoknya kita interpretasinya di dunia aja, seluruh dunia, insyaAllah. Nah, jadi setelah penjelasan demikian, harapannya adalah pada saat kan nanti kita tilawah Al-Quran mandiri di rumah, ya, kita sudah paham. Ini dibaca dua harokat nih. Kenapa? Ayat 1 dibaca dua harokat akhirnya. Kenapa? Karena dia fathah berdiri. Ya, sudah ada jelas. Di ayat kedua, di akhir kalimatnya juga di lamnya itu dibaca fathah. Dibaca dua harokat karena dia fathah berdiri. Ya. Dan di ayat ketiga juga dibaca dua harokat di akhir ayatnya. Itu huruf yang di akhir ayat itu dibaca dua harokat. Kenapa? Karena dia wakaf. Walaupun ada tanda halis, dia tidak dibaca empat harokat. Kenapa? Karena kita berwakaf di situ atau berhenti di situ. Dan kemudian seperti tadi disebutkan ya, Di ayat di 15 dan ayat 17 juga sama. Kenapa kok dia tidak fathah berdiri? Tetapi dibaca dua rakaat karena ada huruf alif di akhir kalimatnya itu, di akhir pada posisi akhirnya itu ada huruf alif. Alif bingkeng atau alif maksurah, seperti itu. Baik. Kemudian selain apa seperti biasa salim panjang pendek yang konsisten, ada gunnah yang seimbang. Nah, gunnah ya. Gunnah itu dengungan. Nah, dengungan yang seimbang, dengungan itu yang ditahan selama dua harokat, ditahan dulu bacanya selama dua harokat atau tiga ketukan. Ketukan ketiga baru huruf berikutnya yang dilafazkan. Contoh misalnya, ini di ayat kedua, di ayat kedua di surah Al-Lail itu ada nun tasydid, ya. Itu termasuk huruf yang harus dibaca, ditahan dulu ya, didengungkan ya, ditahan selama dua rakaat. Jadi bacanya wan nahari ya, jadi tidak wan nahari iza, tidak langsung dibaca melainkan ditahan sebentar. Wan nahari iza tajalla ya, ditahan atau tiga ketukan. Nah, tiga ketukan gini, mudah-mudahan sahabat Al-Qur'an sekalian bisa mendengarkan dengan baik. Nah, tiga ketukan. Ketukan ketiga baru bunyi huruf nun yang berharokat fathahnya kita lafazkan ya. Wan nahari idza tajalla, seperti itu ya. Di ayat ketiga, di akhir ayat ketiga pun ada dengungan di situ ya. Itu nun sukun bertemu huruf sa ya, ikhfa hukumnya, dan itu ditahan sebentar juga selama dua harokat atau didengungkan. Jadi kalimatnya wal unsa, jadi taknya dilafazkan pada ketukan tiga, wal unsa gitu ya. Nah, kalau di ayat keempat ini pada kalimat nun tasdid ya, tadi juga sama nun tasdid, inna. Nah, naknya itu nun berharokat fathahnya itu dilafazkan pada saat ketukan ketiga kalau kita pakai ketukan ya. Inna sa'yakum lasyatta. Dan kemudian di ayat kelima ini mim sekarang. Nah, jadi fa'amman ya. Fa'amman, seperti itu ya. Amman, ketukan ketiganya baru mim yang berharokat fathah. Nah, jadi bisa disimpulkan, disampaikan kepada sahabat Al-Quran sekalian, pada saat nanti kita tilawah Al-Quran bertemu dengan huruf nun tasdid, huruf mim tasdid ya, kemudian huruf nun sukun dan atau nun tanwin an in un yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah kecuali huruf hamzah, huruf ha, huruf ain, huruf ha, huruf ghain, huruf kha ya, itu dan huruf lam dan huruf ra itu tidak didengungkan, tidak ditahan dan tidak ditahan dua, selama dua rakaat tidak didengungkan. Nah, sisanya pada saat nun sukun atau nun tanwin nanti bertemu dan huruf-huruf yang tadi di, sisa dari huruf-huruf yang disebutkan, maka dia harus dibacanya harus ditahan sebentar atau didengungkan ya, ditahan selama dua rakaat atau tiga ketukan, ketukan ketiga baru lafaz huruf berikutnya. Misalnya di surah An-Nas yang sudah kita hafal semuanya, jadi tidak tidak perlu buka, kalau membuka juga silakan. Qul a'udzu birabbin nas ya, bin, binnya di situ ditahan, bin nas dikarenakan tasdid ya. Nah, kemudian ada nun sukun bertemu min syarri, itu juga ditahan selama dua rakaat. Jadi tidak langsung min syarri, tidak. Melainkan ditahan dulu sebentar min syarri, seperti itu ya. Jadi nun tasdid, mim tasdid, nun sukun dan atau nun tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, lam dan ra, semuanya di ditahan sebentar selama dua harokat atau tiga ketukan, itu untuk dengungan ya. Nah, kemudian satu hal lagi untuk apa namanya pemahaman dari membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah Muhammad SAW, tentunya itu perlu diperhatikan Oke. Okay. Ayat 15, 16, 17 ya. Oke, okay. Baik ya. Baik. Itu belum itu nanti saya sampaikan dulu ya. Ada baca apa? Ada sahabat kita yang pada saat membaca itu dipantulkan pada saat huruf lam ya. Huruf lam sukun itu sangat mudah tergelincir gitu. Jadi tergelincir itu pada dalam arti pada saat membacanya jadi terpantulkan ya. Karena huruf-huruf yang diboleh dipantulkan itu hanya huruf kutubu jadin atau baju di toko ya. Huruf ba, jim, dal, to dan huruf qaf. Nah, kita ambil contoh di ayat 15 misalnya ya, tadi disampaikan Pak Sugi Yarmadi bertanya ya. Penjelasan untuk cara membaca ayat 15, 16, 17 gitu ya. Nah, ini penjelasan tentang ini dulu tentang huruf lam yang tidak boleh dipantulkan. Karena banyak yang membacanya di sahabat itu la yaslaha illal illal asqa. Nah, seperti itu ya. Hati-hati karena lam ini memang gampang tergelincir kalau pada saat kita membacanya tidak hati-hati. Jadi illal asqa dengan illal asqa itu beda ya artinya nanti. Nah, kemudian tadi disebutkan diulangi penjelasan di ayat 15 kata Pak Sugi. Di sini akhir kalimatnya qafnya itu dibaca fathah dua harokat ya. Kenapa? Karena setelah huruf yang huruf qaf yang berharokat fathah itu ada alif. Alif apa namanya? Alif bingkeng atau alif maksurah ya. Jadi dilafazkannya adalah la yaslaha illal ashqa. Seperti itu ya. Nah, kalau di ayat 16 itu jelas. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Di ayat 7, di ayat 17 ya. Wa sayujannabuhal atqa. Ya, itu sama juga dibaca dua harokat panjangnya. Kenapa? Ada alif bingkeng atau alif maksurah disebutnya ya. Dan perlu diperhatikan tadi tidak boleh memantulkan huruf-huruf selain huruf baju di toko ya. Kalau apa namanya kalau dipantulkan nah, hukumnya disebutnya tawallud ya, tidak boleh memantulkan. Karena ada juga yang memantulkan bacaan sin kadang-kadang ya. Bismillah ya, bismillah. Tapi rata-rata huruf lam yang terpantulkan ya. Dan kadang-kadang juga kalau ada kalimat idh qala terlafazkan pada saat membacanya idh qala, nah itu dzal tidak boleh dipantulkan ya. Atau bahkan ada huruf-huruf nun dan mim yang dipantulkan ya. Siratal ladzina an'amta an'amta. Hati-hati seperti itu ya. Nah, demikian secara keseluruhan dari konsistensi panjang pendek ya, dua harokat, empat harokat, dan kemudian di sini tidak ada yang enam harokat. Kemudian gunnah ya, gunnah yang seimbang, nun tasdid, mim tasdid, nun sukun, nun tanwin, dan mim sukun bertemu ba ya. Di sini tidak ada yang mim sukun bertemu ba tadi. Dan kemudian cara memalafaskan huruf-huruf yang syakinah, huruf-huruf yang sukun ya, yang harus dipantulkan dan tidak dipantulkan. Karena yang boleh dipantulkan hanya ba, jim, dal, to, dan qaf yang disingkat dengan kalau ibu-ibu mah lebih gampang mengingatnya yaitu baju di toko ya, seperti itu. Nah, berikutnya yang terakhir adalah artikulasi ya. Artikulasinya itu pada saat misalnya huruf fathah ya tidak harus, memang fathah itu terbuka tapi tidak harus a itu tidak terbuka banget itu ya. Yang jelas rahangnya terangkat ya. Walaili iza beda dengan iza gitu ya. Tidak iza, tidak harus begitu tapi iza. Walaili iza yausha seperti itu ya. Karena ada misal pada saat membaca istiazah a'udzu billahi minasyaitasyai. Nah, jangan syai. Syai ya. Syai dengan syai itu beda ya, seperti itu. Ya, begitu demikian sahabat Al-Qur'an sekalian, sahabat K-Light, sahabat Bimbel Qur'an sahabatku dan sahabat Dago 500 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan bacaan-bacaan tahsin tajwid ya di surah Al-Lail dari ayat 1 sampai ayat 21 itu secara keseluruhan secara umum disampaikan tentang cara baca panjang pendek yang konsisten, dengungan, dan huruf-huruf yang harus dipantulkan dan tidak dipantulkan. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua sebagai hamba-hamba yang terus berusaha istiqomah dalam ketaatan. Pada saat ini kita mencoba untuk terus beramal dengan membaca Al-Qur'an, ya, tilawah Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai yang pertama menyampaikan Al-Qur'an, ya. Jadi sebagai salah satu bentuk ittiba'ur Rasul juga, kita harus melaksanakan semua amalan ibadah ini sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin ini 3 menit lagi, ya, 3 menit lagi untuk menjelang akhir pertemuan kita. Disampaikan bahwa pada saat kita ingin berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dipantaskan nanti dalam masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terus berusaha mengamalkan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tilawah Al-Qur'an ini, kita insyaallah akan menjadi hamba-hamba Allah yang disebut oleh para ulama dan guru-guru tasawuf kita itu sebagai ahlul Qur'an. Ya, ahlul Qur'an yang terus berusaha untuk memfasihkan lidah kita untuk membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, walaupun dalam usahanya belum fasih-fasih, tapi terus berusaha. Dan hamba Allah yang terus berusaha menghafalkan Al-Qur'an walaupun belum hafal-hafal, dan kita terus berusaha untuk menjadi hamba Allah yang memahami Al-Qur'an walaupun belum faham-faham, pada saat kita melaksanakannya, melakukannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan berharap barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan termasuk hamba-hamba Allah yang disebut sebagai ahlul Quran, ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridhoi semua aktivitas amalan-amalan kita di pagi ini sampai nanti kita menjelang tidur kembali. Demikian sahabat Quran sekalian yang bisa disampaikan untuk pembelajaran tahsin kita hari ini di surah Al-Lail. Ya, di surah Al-Lail itu dari ayat 1 sampai 21 tentang bagaimana konsisten dengan harokatnya, seimbang dengan gunahnya, terlafazkan dengan baik artikulasinya, dan membaca Al-Qur'an yang harus dipantulkan dan yang tidak dipantulkan. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kalimat yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridhoi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahummarhamna bil Qur'an. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Kelight. Kita jumpa kembali hari ini dalam Morning Review 29 Juni 2026, hari Senin. Senin yang penuh semangat ya sahabat Kelight. Saya Kujang Sunilaga akan temani aktivitas Anda. Mungkin Anda tengah siap-siap untuk beraktivitas di hari Senin ini ya sahabat Kelight. Banyak hal harus Anda persiapkan untuk membuat hari Senin ini hari Senin yang produktif dan juga penuh kesuksesan.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, menari lagu yang barusan hadir, Sahabat Kelait dari Rizky Febian. Sahabat Kelait tetap bugar dan produktif di awal pekan atau hari Senin bisa dicapai dengan beberapa hal yang cukup praktis ya, langkah-langkah yang cukup praktis. Antara lain, coba sarapan yang padat dengan nutrisi, isi energi dengan makanan yang kaya protein dan serat sebelum

beraktivitas agar kita tidak mudah lemas. Kemudian minum air putih, awali hari dengan segelas air untuk menghindari tubuh untuk menghidrasi tubuh ya sahabat Kelight setelah tidur semalaman. Lakukan juga olahraga ringan. Lakukan perenggangan singkat dan jalan santai untuk meningkatkan aliran darah dan mood kita. Dan yang terakhir, cobalah jauhi stres.

Kelight FM, Until You Come Back to Me, dari Patty Austin, sahabat Kelight. Oke, sahabat Kelight, kalaupun hari ini Anda harus beristirahat di rumah karena kondisi tubuh tidak memungkinkan untuk beraktivitas di luar rumah, mudah-mudahan cepat sembuh, cepat baikan ya sahabat Kelight. Dan sahabat Kelight sudah tahu belum, di Jalan Naripa nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah. Bahkan jika kita mau berangkat haji ya sahabat Kelight, BPRGM siap membantu. Keren banget, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi bagi Anda sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Naripa nomor 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464, kemudian 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-4222-464 atau 0821-2085-8761.

Girl Light FM Sakura melengkapi kebahagiaan kita pagi hari ini, sahabat Girl Light. Sahabat Girl Light, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terus menegaskan komitmen dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penguatan peran satuan tugas atau Satgas The Bottlenecking. Ia pun tidak segan mengambil langkah tegas terhadap instansi yang tidak menjalankan keputusan Satgas tersebut. Pernyataan itu menegaskan komitmen untuk memberikan kepastian berusaha bagi investor sekaligus memastikan berbagai hambatan investasi dapat diselesaikan secara cepat, terkoordinasi, dan juga efektif.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, sing a song, Earth, Wind and Fire. Sahabat Kelight, AMA Indonesia Bandung proudly present seminar dengan tema The New Buyer Behavior 2026, Konsumen Semakin Pintar, Sales Harus Lebih Pintar. Menghadirkan James Gui, Indonesia Favorite Trainer and Seminar Speaker. Seminar akan dilaksanakan Rabu 1 Juli 2026 pukul 18 sampai dengan selesai, bertempat di Hotel Oakwood Bandung. Nah, untuk informasi Anda bisa hubungi AMA Indonesia Bandung dengan nomor telepon 0821-1549-5884. Sekali lagi 0821-1549-5884. Follow juga IG at AMA Bandung. Seminar didukung Carelight 107,1 FM.

0: Kelai. Saatnya Anda ikuti info hari ini.
1: Halo, selamat pagi sahabat Kelai. Kita sudah kembali dalam info hari ini, hari Senin 29 Juni 2026. Nanti sebentar lagi kita akan ngobrol Kang Riki bersama Kang Riki sahabat Kelai dari bandunghariini.com yang sudah ada menemani kita semua. Halo, selamat pagi Kang Riki. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Kujang, sahabat Kelet semua. Ya. Gimana kabarnya pagi hari ini, Kang?
1: Segar sekali Kang Riki. Aduh, kita tengah menikmati suasana pagi yang harusnya menyenangkan ya, Kang Riki ya. Semangat.
2: Iya. Harusnya menyenangkan, itu menyenangkan atau tidak gimana kita menyikapinya ya, Kang.
1: Gimana hati gitu.
2: Gimana hati, Kang. Kadang-kadang kalau memang kita lagi bad mood, tapi ya kalau dibawa bad mood terus nanti bisa seharian bad mood, Kang.
1: Betul,
2: Kang. Jadi walaupun ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan perasaan dan pikiran kita,
1: ya.
2: Kadang-kadang kita juga rugi ya, Kang, kalau seharian kita harus bergelut dengan ketidakenakan suasana hati ya, Kang.
1: Betul, Kang.
2: Apalagi ketidakenakan suasana hati bisa membuat mengganggu aktivitas kita ya, Kang.
1: Iya.
2: Dan yang paling bahaya lagi mengganggu aktivitas orang lain, Kang.
1: Nah.
2: Karena biasanya kalau kita kita bad mood, ya kadang-kadang kita juga mungkin bad mood karena orang lain, Kang. Tapi ya itu tadi, jangan sampai kita juga seperti orang lain deh. Kalau orang lain bikin kita